Oke, Pak. Sudah kan aku beho aku cikok rentable peselina kau aku cikok rentable lebar ke semua aku cikok rentable. Sudah kan le nujwa aku beho terrenta so terrenta aku cikok rentable sudah kan lebas bacaan wajul mungkin lara tu jaga kalau ke pas sekarang cema bina beho hat kasih bina am. Kasih minat tulah kali ku lancar ku rentar kamu tulah kali nak usik ku rentar dia tulah kali bas usik ku dia rentar itu mestinya aku boleh kasih minat menemeh touch M kasih minat itu betul betul bila aje tu lah aku polo tiri bas kan betul tu nam menemeh mentaliti aku nam tung kasih tu ni aku masih bingkut tu betul tu memang minat lihat minat wes kali sekejap aku.